abariko badukurikirana twangire tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru nata yarahejeje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira none ndabitse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fidel Ndikumana nkaba ndo umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri ko mudukurikirana muri benshi cyane twangire dushimire abariko batwumviriza bari mu cumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri SMSK mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza c'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero mu nkundire bantu muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buva bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imitima y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ivyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

Gwanata aho ruringa isororezo imani guhaze mama. Dukomeze kuba twunagira ibihe byiza reka kano karirimbo ndagature umuyobozi mukuru w'ino samirizi. Tutubagiye abamenyesha makuru bakora kuri ino samirizi. Imani bagirire neza cyane. Dukomeze twumva tubona somo ubutumwa bwanyu. Shalom shalom di niera imana ime kuba